Kripetim katir gati Gekak niyokan gamnin irin Aingan irin aingan